Halo, 5.31 untuk orang semua Wild Bebas. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Welcome po sa programang Sayaw Pinoy Saturday.